0: Zemē cādnīt, gondāvumu, asināt sūdānot sūdāt. Tādī dēcīndē asināt sūdānot. Adī gēzī, gēzī, nī sīnā adī, dēkī dūkī kēj dīsī adī, ekī kātī sī adī, ekī dūkī kī tētē adī. Nīndā ētā nī sī gēzī, nētī wīzī nī, wīzī lī wīzī wātā. Ayi nak kira kita tak kisah kan ada ini cukup elian jadi, kan dah kerja dikit dikit lagi aja. Saya nak kita tuan dah kaki dia, kita wadah air dah kuih, wadah kan ni dah kisah ni kisah ni kisah kisah kisah kisah kisah, so ni dah pada aku lagi di ni dah dah gay gay cerita.
1: Kaki dia, tak kau dah siapa dah. Tapi kau sih dia sih, dia dah ye, dia kena tak kau tak kau dia dah tak kau dah. Ekshadi ni dia dah tak ye, kau dah dah dia tak ye, kau sih amai lah sih dah ye, izi cakap sih, cakap sih. Ikhlas sih kau, ni kau kiri dia, kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, dia kau tak dah tak kau dia, d